Lo que pasa bien que yo te haga más, yo ya vas a ver. A ver, a ver, tú, tú, mai. Me ha lubagado, no bag, yo, yo, me fa, tú, tú, ya. A te lo va, tú, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú,

nar yalla dem ba job galaru ba ma tere sek yeme nyaay nu yalla bagge nanu baye ndate yalla di malik fal malik sen bayum mi dekk souf bo demé janiou dal nil alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser gialam yaay mojur kantom ser gi kantom ser gi mojur nday amarjang agalaji zambadun jay ajaratu magat nyang nday ma cendar ak awsaaji mun nday ma cendar ge magat nyang mun nday don boyo ngir belza sin tiket al sa du ben mo tul barak daw ajaratu ndate sen nabi saya to nyani amadou marian ser garam jay mo jur kantom ser gi

Dagat no, we chasing God. Dagat mada, manja te ba timbay mejigel we. Purindak kinyao ko, dapat dali may sa job, madagot majo jejay.